media dan entertainment, di mana ya seperti yang diketahui, pada malam nanti kami akan, di mana PH Media Entertainment, PH Media Entertainment akan membuat persembahannya, di mana kita mengalami dia bertempat di Tudung Saji, pentas perayaan di Kuala Belait, di mana kami mengharapkanlah orang ramai ada jemput hadir memeriahkan program majlis persembahan pentas perayaan anjuran PH Media dan Entertainment yang akan berlangsung pada malam nanti di pentas perayaan tamu Tudung Saji Daerah Belait bermula jam 8.20 minit malam nanti insyaAllah ya. Di mana majlis pada malam nanti akan diserikan dengan kehadiran tetamu kehormat kita, iaitu Yang Mulia Tuan Wang Muhammad Faik bin Haji Rani, penolong pegawai Daerah Belait, serta menampilkan juga antara bentuk persembahan nanti yang akan dipersembahkan nanti di pentas perayaan ialah pelbagai persembahan yang mengangkat seni warisan dan hiburan masyarakat Brunei. Jadi apapun kemuncak persembahan pada malam nanti ialah diandangan Awang dan Bang dan Dahau iaitu sebuah karya asli nukilan Zamri Haji Jamaluddin Brunei Darussalam, yang mana apa ni, yang ia dipersembahkan dalam bentuk lakonan pentas dan pantomim dengan diandangan sebagai tunjang penceritaan. Dalam pementasan ini, Bang Dahau ini, kalau boleh saya kongsikan sedikit kepada orang ramai yang akan hadir pada malam ini di pentas perayaan Tujung Saji, Bang Dahau ini merupakan watak Kelin Dahau versi lelaki lah, yang berperanan sebagai penjaga warisan Brunei. Beliau membawa seorang remaja bernama Awang mengembara merintasi alam legenda Brunei melalui kisah-kisah yang disampaikan oleh pendiandangan nanti. Dan sepanjang pengembaraan tersebut, Awang tadi dipertemukanlah dengan watak-watak legenda seperti Wang Saloy, Nakoda Manis, Siamas dan juga Pengadu Tamak ya, yang masing-masing menyampaikan nilai murni seperti menghormati ibu bapa, mensyukuri rezeki, menjauhi pembaziran, menghindari sifat tamak, haloba serta memelihara warisan bangsa. Dan keistimewaan pementasan ini ialah keseluruhan perjalanan ceritanya dipandu melalui diandangan yang disampaikan oleh tak asing lagi di negara kita, iaitu Awang Naruddin. Manakala setiap watak dipersembahkan melalui lakonan dan pantomim, sekaligus memberi ruang kepada penonton menghayati keindahan sastra lisan Brunei dalam bentuk persembahan yang lebih segar dan mudah difahami. Selain itu, Awang Naruddin juga turut bergandingan dengan DJ Eddy Harmony FM. Memang orang tahu sudah siapa DJ Eddy ya, mempersembahkan tundang dan mukun, dua bentuk hiburan tradisional Brunei yang satu ketika dahulu menjadi media masyarakat menyampaikan nasihat, jenaka dan pantun. Jadi persembahan ini dibawakan sebagai usaha memelihara dalam menghidupkan kembali seni warisan yang semakin jarang dipersembahkan kepada generasi masa kini. Dan sebagai pengiring majlis, para pengunjung juga akan dihiburkan dengan persembahan gurindam oleh Masjidah Tamil, joget kenangan manis oleh Haji Yunus, serta duet pandang joget pandang-pandang jeling-jeling dan samping itu juga ada persembahan soalan kuis untuk penonton yang akan menyaksikan. Jadi apapun, melalui penganjuran program ini, PH Media Entertainment berharap masyarakat akan terus menghargai seni persembahan tradisional sebagai khazanah yang perlu dipelihara dan diwariskan kepada generasi yang akan datang, agar warisan Brunei terus hidup, dikenali dan dibanggakan. Jadi orang ramai dijemput hadir bersama ramai masuk adalah percuma. Menghidupkan warisan, menyemarakkan budaya, mewariskan jati diri bangsa. Jadi itulah antara persembahan yang akan dipersembahkan nanti oleh PH Media and Entertainment yang akan mengambil tempat di pentas perayaan Tudung Saji di Daerah Belait sempena Hari Keputeraan Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Diputera Negara Brunei Darussalam yang ke-80. Itu sedikit penerangan ya, dari saya ni, Rizman ya, dan jurucara antara saya sendiri akan mengambil alih untuk menjadi jurucara pada malam ini.

Ya, demikianlah tadi perkongsian daripada pihak penganjur mengenai pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80. Ya, semoga sambutan yang diadakan bukan sahaja memeriahkan suasana perayaan, malah menjadi lambang perpaduan rakyat serta tanda kasih dan taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ya, terima kasih kepada pihak penganjur atas perkongsiannya tadi dan saya akhiri laporan ini dengan serangkap pantun. Berkebar megah panji negara, disambut rakyat penuh ceria, daulat ke bawah duli raja, Brunei makmur dan juga selamanya. Sekian laporan info daerah, saya mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali semula ke studio siaran Bandar Seri Begawan. Silakan.

0: untuk datang meramaikan suasana Pekan Bangar sekaligus menyokong penyaksikan persembahan pentas perayaan bagi Daerah Temburong.
1: Info daerah dari Daerah Temburong.
0: Baik, sekian laporan disampaikan dari Daerah Temburong. Seterusnya kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, dan alhamdulillah demikian tadi kita sudah pernah bersama rakan di ketiga daerah, bermula bersama rakan dari daerah Tutong, seterusnya daerah Belai dan daerah Temburun. Dan terima kasih rakan kita Siti Zubaida, Syarin Abdullah dan Nur Syarina mengusikan bahan laporan dan juga info semasa di daerah masing-masing buat order. Dan apapun didoakan, semoga acara-acara yang bakal berlangsung berjalan dengan lancar serta dipermudahkan hendaknya. Baik, lengkaplah sudah info daerah kita untuk edisi hari ini Rabu 29 Julai 2026, dan kita ikuti selepas ini bacaan doa mengakhiri pekerjaan, menyusul selepas itu doa memulakan perjalanan bagi memberkati lagi perjalanan bis kita yang baru sahaja memulakan perjalanan selepas selesai bertugas pada hari ini.

0: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: National FM Radio Brunei.
2: Doa sebelum memulakan perjalanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
3: Teruskan mendengar lagu-lagu retro dalam Serambi Petang di Nasional FM.

0: Eh, bang, karang tamang balastik sa to, drive ta daw lo.
1: Skajap lah ay. Ni, ikaw na bang mantik sa...
0: Bahaya ba, hindi na kang telepon masa drive ani bang. Tau kita, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, di bawah bab 29E Akta Lalu Lintas Jalan Raya Pengganam Pelapan, menyatakan bahawa, jika menggunakan telefon bimbit semasa memandu, bis kita boleh dikenakan kompaun dan tindakan tegas, iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM200 dan bagi kesalahan kedua sebanyak RM400. Manakala bagi kesalahan ketiga, bis kita boleh saja dihadapkan ke mahkamah. Dan jika sabit kesalahan, hukuman denda sebanyak RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau sabit kesalahan berikutnya lagi, denda sebanyak RM2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.
1: Aduh, ada kan dibayar tu lah eh. Pasal menggunakan telefon bimbit masa driving, boleh dikenakan denda besar macam tu.
0: Nah, iya tabang. Bukan pasal denda saja, tapi untuk keselamatan ketani jua bani.
1: Eh, baik jua Alai mengingatkan.
2: Patuhilah undang-undang jalan raya.
3: Eh, kenapa yang tukar tu basa-basa, bah? Hangus dikali. Nada lagi borang di bis menali. Wang? Oh, Wang. Okey, kamu, Wang. Kenapa untuk kamu berasap ni, Wang? Hangus kah?
4: Eh, bukan hangus, pakcik. Asap beb tu, pakcik. Kenapa, pakcik?
3: Astaghfirullahaladzim. Bevep dah pulang kamu laki bini. Ah, damitmu di belakang untuk kamu, ni. Indah kamu ingau kah? Indah kamu pernah mendengar, Wang? Beb ani, indah baik untuk kesihatan. Bagi ketagih, bah. Ada nikotin. Kita bagi hukuman paru-paru. Dapat anak lah lagi. Iya, tanda bagus untuk perkembangan otak sama paru-parunya.
4: Iya, terberi malas ni. Eh, pakcik ni, panjang ceramah kita ni, pakcik.
3: Health is everyone business kalian. Merokok dan vaping membahayakan kesihatan. Sayangi diri Auda dan lindungi keluarga Auda. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.
5: Baik, kawan, waktu sekarang 4.48 minit pagi, minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan sampai di sini saja, saya Isma bersama Auda dalam ruangan Serambi Petang. Dan insyaAllah selepas ini Auda akan bersama dengan rakan setugas yang lain di dalam ruangan variasi senja pada pukul 5 hingga 8 malam nanti ya. Jadi pastikan Auda tetap teruskan mengikuti kami di Nasional FM, menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei. Dan insyaAllah saya akan kembali bertugas besok di dalam ruangan yang sama, ruangan Serambi Petang pada pukul 1 tengah hari hingga 5 petang.

esok. Jadi bagi audio yang sedang memandu ketika ini, apapun sentiasa peka dan tumpukan sepenuh perhatian audio di dalam pemanduan, pandu dengan had kelajuan yang telah ditetapkan ya, dan sama-sama kita ingat mengingati untuk tidak menggunakan telefon bimbit ketika sedang memandu untuk mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini berlaku ya. Jadi apapun di manapun audio berada ketika ini, semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahuwataala dan juga semoga ada selamat sampai ke tempat yang dituju. Baik, kepada saya Ismail mengundur diri. Apa pun jaga diri, awda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan

apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta-merta. Amaran cuaca mempunyai tiga kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda auda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika auda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan auda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda auda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu auda lebih memahami cuaca.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang mendengarkan Radio Brunei Nasional FM 92.3, 93.8 FM bersama Wafi menerusi segmen Variasi Senja, mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro dan juga lagu-lagu revival. Terus bersama, selepas ini saya kongsikan kepada Auda susunan rancangan yang telah pun dimuatkan untuk Auda ikuti bersama menerusi segmen Variasi Senja. Terus bersama Nasional FM Radio Brunei.

0: Kembali sama kami National FM Radio Brunei. Sebuah lagu daripada Raja Yakin membawa kita ke pukul 5.06 bila petang pada ketika ini. Lagu yang diterbitkan pada tahun 2006. Sekarang 2026, tidak terasa 20 tahun sudah umur lagu tersebut ya. Baiklah, kita kembali bersama menerusi segmen variasi senja ini. Dan seperti biasa, 30 minit terawal ini beberapa buah kapsul kami sediakan untuk Auda. Secubit fakta dan juga nanti Auda akan ikuti dunia hari ini dalam sejarah. Jadi itu dua buah kapsul menanti Auda. Dan seperti biasa, nanti akan dikongsikan juga kepada Auda info-info semasa, maklumat-maklumat semasa yang kami terima di National FM. Jadi terus bersama kami National FM Radio Brunei. Yang tengah memandu pada saat ini, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati ketika memandu. Kami mendoakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi kemanapun tujuan Auda untuk petang hari Rabu ini. Hari ini pertemuan kita Rabu 14 Safar 1448 Hijrah bersamaan 29 Julai 2026 Masihi. Auda terus bersama, kita ikuti bersama secubit fakta.
1: Secubit fakta.
2: Sukun sajian ringan. Sukun dipercayai berasal dari kepulauan Pasifik dan tropika Asia. Kandungan buah sukun mengandungi vitamin A dan C, protein, lemak, riboflavin, karbohidrat, kalium, fiber, tiamin, kalsium dan fosforus.
1: Secubit fakta.
2: Buah sukun yang sudah matang boleh dijadikan snack atau digoreng dengan tepung sebagai sajian ringan.
1: Secubit fakta.
2: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri.

0: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
1: Eh bang, karang tak membalas teks satu, drive terdahulu.
2: Sekejap lah eh. Ni, kawan abang menteks lah.
1: Bahaya bang, gunakan telefon masa drive ani bang. Tahu kita, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya di bawah bab 29A Akta Lalu Lintas Jalan Raya Pengganam Pelapan menyatakan bahawa jika menggunakan telefon bimbit semasa memandu, bis kita boleh dikenakan kompaun dan tindakan tegas, iaitu bagi kesalahan pertama sebanyak RM200 dan bagi kesalahan kedua sebanyak RM400. Manakala bagi kesalahan ketiga, bis kita boleh saja dihadapkan ke mahkamah. Dan jika sabit kesalahan, hukuman denda sebanyak RM1,000 dan 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Kalau sabit kesalahan berikutnya lagi, denda sebanyak RM2,000 dan penjara 12 bulan serta dikenakan 12 mata demerit.
2: Aduh, ada kan dibayar tu lah eh. Pasal menggunakan telefon bimbit masa driving, boleh dikenakan denda besar macam itu.
1: Nah, iya tabang. Bukan pasal denda saja, tapi untuk keselamatan ketani jua bani.
2: Baik jua Alai mengingatkan.
3: Patuhilah undang-undang jalan raya.

Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 29 Julai. Pada 29 Julai tahun 1836, Tugu Arc de Triomphe di Paris dirasmikan. Pada tahun 1858, Amerika Syarikat dan Jepun menandatangani Perjanjian Harris. Pada 29 Julai tahun 1886, Maharaja Abu Bakar ditabal sebagai Sultan Johor. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1958, National Aeronautics and Space Administration ataupun NASA ditubuhkan. Dan pada 29 Julai tahun 2005, planet kerdil yang dinamakan Eris ditemukan.

0: MUI, dunia hari ini dalam sejarah.
1: Ciri terbaru Arti Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, auder boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau

0: infrastruktur kritikal, menunjukkan bahawa keselamatan digital kini merupakan komponen penting dalam agenda keselamatan negara. Laporan-laporan terkini menunjukkan peningkatan kes penipuan dalam talian, serangan perisian tebusan ransomware, kecurian data peribadi dan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan untuk tujuan jenayah siber. Keadaan ini menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh dalam memperkukuh pertahanan digital. Sehubungan itu, negara-negara ASEAN terus meningkatkan kerjasama melalui perkongsian maklumat, pembangunan kapasiti, latihan kepakaran, penyelarasan dasar keselamatan siber dan pelaksanaan teknologi perlindungan data yang lebih canggih. Kerjasama ini amat penting bagi memastikan rantau ASEAN kekal selamat, stabil dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran keselamatan digital yang semakin kompleks pada masa hadapan. Perubahan iklim merupakan antara cabaran terbesar yang sedang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Fenomena cuaca ekstrim, peningkatan suhu global, banjir kemarau dan kenaikan paras laut memberikan kesan langsung terhadap ekonomi, keselamatan makanan dan kesejahteraan masyarakat. Negara-negara ASEAN kini sedang memperkukuh pelbagai inisiatif bagi meningkatkan daya tahan terhadap perubahan iklim, termasuk pembangunan tenaga boleh diperbarui, perlindungan biodiversiti serta pengurangan pelepasan karbon. Kerjasama serantau dalam bidang alam sekitar menjadi semakin penting memandangkan kesan perubahan iklim tidak mengenal sempadan negara. Oleh itu, pendekatan kolektif diperlukan bagi memastikan pembangunan yang mapan dapat dicapai. Menjelang penghujung dekad ini, ASEAN dijangka terus memainkan peranan penting dalam ekonomi dan geopolitik global. Kedudukannya yang strategik di antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik menjadikan rantau ini sebagai pusat perdagangan yang semakin signifikan. Pertumbuhan kelas pertengahan, peningkatan penggunaan teknologi digital serta perkembangan ekonomi hijau dijangka menjadi pemacu utama pertumbuhan serantau. Faktor-faktor ini turut menarik minat pelabur antarabangsa untuk terus mengembangkan operasi mereka di Asia Tenggara. Walaupun pelbagai cabaran masih wujud, kooperasi ASEAN mengekalkan kestabilan politik dan kerjasama ekonomi akan menjadi penentu kepada kejayaan rantau ini dalam menghadapi perubahan global. Dengan semangat perpaduan dan kerjasama yang telah dibina sejak penubuhannya pada tahun 1967, ASEAN mempunyai asas yang kukuh untuk terus berkembang sebagai sebuah komuniti yang aman, makmur dan berdaya tahan. Kesimpulannya, perkembangan semasa di negara-negara ASEAN menunjukkan bahawa rantau Asia Tenggara terus berada dalam fasa transformasi yang dinamik. Walaupun berdepan pelbagai cabaran ekonomi, geopolitik dan alam sekitar, negara-negara anggota tetap komited untuk memperkukuh kerjasama demi mencapai kemajuan bersama. Daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Vietnam, transformasi digital Singapura, pembangunan infrastruktur Thailand, reformasi ekonomi Laos dan Kamboja, sehinggalah usaha integrasi Timor Leste, semua perkembangan ini mencerminkan aspirasi ASEAN untuk menjadi sebuah rantau yang lebih berdaya saing dan inklusif. Masa depan ASEAN bukan hanya bergantung kepada kekuatan ekonomi semata-mata, tetapi juga kepada kemampuan negara-negara anggotanya untuk mengekalkan keamanan, memperkukuh persefahaman serta menghadapi cabaran global secara kolektif. Sekian info ASEAN, salam hormat dari saya Syaful Bakrin dan penerbit Nakhyuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info ASEAN dibawakan untuk anda hanya di National FM, Radio Brunei.

Baik, selamat malam. Kita ucapkan kepada mereka yang bergelar ibu, mama dan sebagainya. Ya. Semoga malam di sekitar dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak ya akan masuk tidur dan ini memberi peluang kepada kita ya untuk mengemas rumah ataupun juga mempersiapkan anak-anak ya dengan pakaian sekolah, makanan ataupun sarapan mereka besok pagi. Ya. Itulah ya tanggungjawab seorang ibu. Bukan hanya sekat mereka melakukan kerja rumah menjadi seorang ibu, namun juga mereka mungkin ya pada ketika ini ramai di antara mereka menjadi seorang petugas di sektor kerajaan dan juga di sektor swasta. Semua ini adalah untuk memudahkan lagi keluarga bis kita. Jadi ya, kita hargai mereka dan semoga malam Auda akan terus juga berbahagia hendaknya. Baik, dikongsikan beberapa informasi, antaranya satu informasi dapat dikongsikan dari Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, kempen Derma Darah bersempena dengan memperingati penubuhan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan yang ke-68 tahun bertempat besok di Dewan Serbaguna tingkat 5, Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bermula pada pukul 8.30 pagi sehingga ke pukul 11.30 pagi. Ya. Jadi kepada bis kita ya, yang hadir sama akan ataupun yang ingin ya dia sama boleh terus ya bersama di Dewan Serbaguna tingkat 5 Ibu Pejabat Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Dan untuk seterusnya terus dikongsikan sedikit fakta lah ya kepada bis kita, fakta yang menarik.

menarik untuk kita. Kadang-kadang kita memerlukan satu perkara yang boleh membuatkan kita ni tenang sedikit. Bukan hanya setakat kita ni berehat, tapi bila ada satu informasi yang menarik yang membuatkan kita terfikir, mungkin juga akan dapat membuat ketenangan. Antara fakta menarik yang dapat dikongsikan yang membuatkan kita ni kadang-kadang terkejut ataupun ya bersyukur juga dengan hal berkenaan, ya, antaranya ialah buku saintis yang berjaya menemukan elemen radioaktif iaitu merkuri masih lagi mengandungi radioaktif. Jadi kalau ada pengkaji yang ingin mengkaji buku tersebut, pengkaji tersebut perlu menandatangani dokumen penepian terlebih dahulu. Jadi satu perkara yang berbahaya, ya, bila menyentuh tentang radioaktif ini, ia masih lagi mampu membahayakan kita walaupun berkurun lamanya. Jadi berhati-hatilah, ya, dengan hal tersebut. Lagi satu lagi informasi menarik kita membuatkan kita mungkin seram sejuk lah, ya. Sebenarnya kehidupan yang terbentuk di atas kulit kita ni lebih banyak daripada orang dalam planet bumi ini. Satu perkara yang berbahaya, ya. Jadi sentiasalah kita mencuci tangan untuk mengelakkan juga daripada jangkitan penyakit badan juga sebagainya. Baik, ada yang menarik lagi, memerang tidur sambil pegang tangan sebab takut hanyut jauh. Satu menarik, ya. Informasi yang cukup menarik, ya, juga binatang mampu juga berfikir hal tersebut, tidur sambil memegang tangan sebab dia takut untuk hanyut jauh. Baik, satu lagi yang dapat dikongsikan yang kepada abis kita, ya, untuk audio pada malam ini, ya, adalah seorang manusia akan makan lebih kurang 70 jenis serangga dan 10 laba-laba ketika tidur. Menarik. Jadi berhati-hati juga. Jadi sebelum tidur, sebab itu kita bila tidur kita perlu terlebih dahulu, ya, jangan membersihkan tempat tidur kita, ya, daripada hapuk ataupun binatang-binatang ataupun serangga ini, ya. Dan satu lagi informasi yang dapat dikongsikan, lidah merupakan otot yang terkuat dalam badan manusia. Bukan bicep, bukan tangan, bukan kaki, tapi lidah merupakan otot yang terkuat dalam badan manusia. Dan seterusnya, udang galah beku boleh hidup semula selepas dicairkan. Berhati-hati, mana tahu tiba-tiba hidup kembali selepas ketika ingin memasak, ya. Baik, itu sebetulnya banyak lagi informasi ataupun fakta yang menarik sebenarnya yang tanpa kita ketahui ada berada di sekeliling kita. Jadi sedikit sebanyak mungkin info ini, ya, dapat mengurangkan kita memikirkan permasalahan ataupun memikirkan hal-hal yang boleh mengelirukan diri dan juga membuatkan kita ni tertekan. Jadi teruskan setia bersama kami di National FM. Seterusnya tadi Faisal dengan lagunya Lagu Untuk Mama, ya, artis tempatan kita. Seterusnya dari Thanks For Noticing dengan lagu mereka Secawan Coffee. Girl.

0: Lintasan Sejarah.
1: Bangsa Spanyol juga banyak mencatatkan tentang Brunei dan laporan yang menarik yang dicatat oleh Antonio Pigafetta pada tahun 1521 Masihi. Pelbagai isu menarik dicatatkan dan ini termasuk tentang pengangkutan air dan yang berkaitan dengannya. Semasa rombongan Pigafetta hendak menghadap, umpamanya, mereka telah dijemput dengan perahu diraja yang dihias indah, diiringi dengan pukulan gong dan muzik tradisional. Mereka juga melihat pelbagai jenis perahu, umpamanya perahu nelayan yang mereka panggil Almadis dan juga perahu-perahu kecil bagi pedagang-pedagang wanita yang dipanggil Banchas. Pigafetta juga mencatatkan yang perairan Brunei dikawal oleh lebih 100 buah perahu. Terdapat juga perahu perang yang berukuran lebih kecil dipanggil Tungguli dan yang berukuran besar yang terdiri dari Jong. Perahu perang yang besar dikatakan dikayuh oleh 48 pengayuh, yakni 24 pengayuh sebelah menyebelah. Manakala yang kecil di antara 32 ke 36 pengayuh. Kapal perang Jong digunakan bagi serangan dan membantu kawasan-kawasan yang jauh seperti Loi, Kalimantan, Aceh, Sumatera dan Dimak, Jawa. Dalam laporan lain, akhir abad ke-16 Masihi mencatatkan terdapat 100 buah kapal perang di perairan Brunei yang terdiri dari Galiras, Galiotas dan Futas. Kapal-kapal itu dilengkapi dengan meriam dan sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi peperangan. Sekian lintasan sejarah. Sumber diperolehi dari Himpunan Kertas Kerja Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu pada tahun 2010, Tamadun Melayu Bistari, Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, terbitan Jawatankuasa Penyiaran, Penerangan dan Percetakan, Majlis Ilmu 2010, Cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.
0: Lintasan Sejarah bersama penyampai Rohani Haji Yusof.
2: Sembilan dua perpuluhan tiga, sembilan tiga perpuluhan lapan. National FM, Radio Brunei.

26 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang. Daulah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Bandar Seri Begawan menjadi tumpuan segenap lapisan rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara dengan keberangkatan ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Majlis berlangsung pagi tadi di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin. Kibaran bendera kecil oleh ratusan pelajar menyemarakkan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pangeran Indra Setidiraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela Pangeran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penasihat bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan dan Yang Berhormat Dato' Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji

0: atau khususnya menerusi kejohanan antarabangsa AIS Hunter Games. Festival dibuka bagi kunjungan ramai sehingga Ahad ini dari pukul 10 pagi hingga 10 malam kecuali Jumaat bermula pukul 2 petang. Dua lelaki tempatan didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan memiliki rokok, vape dan minuman keras tanpa permit yang sah. Muhammad Azri bin Jafri, 34 tahun, mengaku bersalah terhadap 11 pertuduhan dan dijatuhi hukuman denda keseluruhan berjumlah $766,600 Brunei atau pemenjaraan selama 134 bulan sekiranya gagal menjelaskan denda tersebut. Manakala Shazrin Syafi Syahmi bin Suhaili, 26 tahun, mengaku bersalah terhadap dua pertuduhan dan dijatuhi hukuman denda keseluruhan berjumlah $181,500 Brunei atau pemenjaraan selama 28 bulan sekiranya gagal menjelaskan denda. Semua rokok, vape dan minuman keras dihukum rampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan dilupuskan. Unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun terhadap sebuah syarikat kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Hua Ho Department Store di kompaun $2,000 Brunei kerana meletak dan melonggok kotak, plastik, karung serta jubin di tempat awam. Syarikat berkenaan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun. Jika gagal, boleh dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai, pihak syarikat pemaju dan pemilik premis-premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, khususnya di kawasan premis perniagaan dan kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan sampah sarap di tempat awam. Jabatan Tanah Kementerian Pembangunan memaklumkan Pejabat Tanah Daerah Brunei dan Muara serta bahagian registri dan hak milik strata akan berpindah sepenuhnya ke tapak baharu iaitu bekas bangunan Telbru yang terletak di Simpang 55, Jalan Lapangan Terbang Lama Brakas. Kaunter-kaunter berkenaan akan mula beroperasi di lokasi baharu mulai hari Sabtu 1 Ogos. Bagi memberikan laluan kepada urusan pemindahan ke lokasi baharu, kaunter-kaunter akan ditutup esok 30 Julai. Maklumat lanjut hubungi talian WhatsApp 7507878 atau email info.land@land.gov.bn atau layari laman sesawang dan Instagram rasmi Jabatan Tanah. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kita ikuti besok pada pukul 7 pagi. Berita perdana dari Studio Jubilee 1.

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Sabtu, 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada tahun ini insyaAllah seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam diberi kesempatan untuk sama-sama merayakan hari yang penuh bersejarah, iaitu ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Di kesempatan ini, hamba kepada Duli Tuan Patik bersyukur atas kepimpinan baginda dan berkat perpaduan erat dan kukuh dalam kalangan masyarakat, rakyat dan penduduk dapat hidup dalam suasana aman, harmoni dan sejahtera. Hamba kepada Duli Tuan Patik ingin merapak sembah ucapan tahniah ke hadapan Majlis kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena puja usia ke-80. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
2: Nama saya Nurwiana Hana binti Ahmad Daniel dari kelas 8 Successful daripada Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Saratul Bolkiah. Raja bijaksana memimpin negara rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga baginda dilanjutkan usia. Daulat ke bawah Duli

yang telah ditetapkan. Semua ini demi untuk menjaga keselamatan bersama, dan kami juga sentiasa mendoakan awak akan selamat sampai ke destinasi. Baik, untuk penuh bersama juga, mudahkan lagi urusan kita besok. Masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong adalah pada pukul 4.55 pagi esok, dan seterusnya bagi daerah Tudong masuk waktu subuh 4.56 pagi, manakala bagi awak yang berada di daerah Blight masuk waktu subuh nanti ataupun besok ya adalah pada pukul 4.58 pagi esok. Baiklah, dapatnya setakat di sini sebab teman kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

luas rahsianya dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia

dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.

0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National Anthem.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita ni dapat dipertemukan lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Setiap manusia, indikira sama ada ia remaja kah, dewasa kah, ataupun orang tua, sudah setentunya pernah mengalami ataupun menghadapi masalah dalam kehidupannya. Sebab itu memang fitrah ketani sebagai manusia. Cuma yang perlu ketani fahami di sini ialah setiap masalah yang dihadapi oleh ketani itu adalah berbeza. Ia sama di antara satu sama yang lain, walaupun nampak sama di mata ketani. Dan setiap masalah yang ketani hadapi mesti ada jalan keluarnya ataupun mesti ada cara untuk menanganinya. Sebab itulah penting untuk ketani memahami dan menyedarinya. Sebelum ketani membincangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai perkara ini, terlebih dahulu perlu ketani fahami bahawa sebenarnya masalah itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada ketani. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana tahap keimanan dan ketakwaan ketani kepadanya. Sebab sebagai manusia, ketani ini memang selalu lupa dan lalai dengan tanggungjawab ketani sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Perkara ini jelas apabila hidup ketani sentiasa dilimpahi kesenangan dan kemewahan. Di sinilah ketani akan mula lupa akan peranan ketani sebagai hamba Allah. Hidup ketani penuh dengan keseronokan dan ketani sentiasa ingin mencuba walaupun perkara itu jelas haram di sisi agama dan menyalahi undang-undang dan sebagainya. Jadi dengan adanya ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketani, maka ketani akan mula menyedari dan mengingati Allah Subhanahu wa taala semula dan kembali kepadanya. Kemudian memuhasabah diri ketani, adakah selama ini hidup ketani mengikuti ataupun mematuhi peraturan ataupun landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ketani ataupun sebaliknya. Perkara ini penting untuk ketani ketahui sebenarnya, sebab hidup ketani ini mempunyai tujuan dan matlamatnya. Perkara ini jelas seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, adakah manusia itu menyangka bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Macam mana ketani akan menangani masalah yang berlaku dalam kehidupan ketani? Jadi untuk menjawab persoalan ini, ketani perhatikan di antara langkah-langkahnya seperti berikut. Satu, sandarkan segala harapan ketani kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, setiap ujian yang

0: ditimpakan kepada ketan ini sebenarnya mempunyai banyak hikmah. Sebab di sebalik kesukaran yang ketani lalui, mesti ada kemudahan. Dan perkara ini jelaslah ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud. Oleh itu, maka yakni tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Yakni sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Kemudian yang kedua ialah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Walau bagaimanapun, tidak salah kalau kita ini meminta pertolongan kepada orang lain. Namun, usaha pertama kita ini biarlah dengan cara memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan perkara ini jelaslah seperti mana firman Allah Subhanahu wa Taala yang bermaksud, dan mintalah pertolongan yakni kepada Allah dengan jalan sabar dan dengan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Kemudian yang ketiga ialah jangan kita ini bersedih dan merasa kecewa. Perkara ini jelaslah ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Quran seperti mana firman-Nya yang bermaksud, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran ayat 139. Jadi jelaslah sebab itulah penting untuk kita ini meyakini akan janji Allah Subhanahu wa Taala tu, dan jangan kita ini cepat berputus asa dengan masalah yang ditimpakan ataupun ujian yang ditimpakan. Dan sebaik-baiknya kita ini tingkatkan lagi usaha kita ini dan kuatkan semangat kita ini ataupun keimanan kita ini untuk mengatasinya. Kemudian yang keempat ialah kita ini luahkan ataupun kita ini kongsikan masalah itu kepada kawan-kawan yang kita ini percayai ataupun ada pihak-pihak yang berkenaan macam pakar motivasi, kaunselor, ustaz, ustazah dan sebagainya. Mungkin dengan cara ini akan dapat membantu kita ini sekurang-kurangnya untuk meringankan sedikit bebanan yang kita ini tanggung. Kemudian yang kelima ialah bandingkan masalah kita ini dengan masalah orang lain. Kenapa? Sebab dengan cara macam ini akan dapat mengingatkan kita ini ataupun menyedarkan kita ini bahawa sebenarnya bukan kita ini seorang saja yang ditimpa dengan masalah, dan sebenarnya masih ramai lagi yang menghadapinya. Apabila kita ini menyedari akan hakikat ini, insya-Allah ianya akan mampu membuat kita ini lebih tenang semasa menyelesaikan masalah kita ini. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ini bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Sudah pun pukul 6.46 minit pagi, masih lagi bersama kami di Nasional FM. Sekali lagi untuk penuhan audio hari ini, hari Khamis 15 Safar 1448 Hijrah bersama 30 Julai 2026 masih yang mandu pada saat ini.

berhati-hati dan semoga Auda selamat sampai ke destinasi masing-masing dan pastikan Auda juga ya terus bertimbang rasa sama pengguna yang lainnya. Dan di sepanjang kita bersama nanti ekspresi pagi ini, kami juga akan bawa Auda beberapa info semasa, dan di samping itu juga adanya maklumat cuaca, maklumat air pasang surut juga turut kita kongsikan bersama. Dan dunia hari ini dalam sejarah akan dapat Auda dengarkan pada itu selepas pukul 8 pagi. Dan dikongsikan juga Auda nanti beberapa petikan ya, pelita online ya, menerusi akhbar pelita Brunei untuk hari ini. Dan selepas berita sokan nanti, berita sokan 9 pagi, kami bawa Auda juga untuk mendengarkan satu wawancara insyaAllah pada pagi ini. Kita akan bercakap mengenai dengan Maharajan Hafluz Taharruj ke-16. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: Motivasi Pagi.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, audio boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, audio boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran audio. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV audio. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemerduli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk melambangkan perpaduan dan taat setia kepada Raja yang dikasihi. Bandar Sri Begawan menjadi tumpuan segenap lapisan rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemerduli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-80. Majlis berlangsung kemarin di Taman Haji Semudah Omar Ali Saifuddin.
1: Kibaran bendera kecil oleh ratusan pelajar menyemarakkan keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Indra Setidaraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, bin Pengiran Maharaja Lela, Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penasihat bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras Bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Dengan tema menjunjung Raja Tampuk Negara, persembahan khas membawakan konsep pop tradisional yang memberikan gambaran rasa menjunjung kasih dan taat setia kepada Raja. Dengan penglibatan 250 peserta, persembahan melambangkan perpaduan rakyat berbilang bangsa dan kaum. Manakala persembahan khas oleh orang kurang upaya menjadi simbol bahawa setiap individu mempunyai bakat dan kemahuan untuk sama-sama meraihkan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Mahamulia. Ke bawah Duli Yang Mahamulia seterusnya berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Baginda seterusnya berkenan berangkat bercemerduli bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Mahamulia paduka-paduka ananda dan adinda baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada Majlis Ramah Mesra ialah belia, warga emas, ahli-ahli Dewan Perniagaan dan penuntut seberang laut. Ke bawah Duli Yang Mahamulia beserta ahli-ahli kerabat diraja berkenan berangkat ke majlis santap. Baginda disembah kenalkan kepada 5 individu yang memberikan sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Pengiran Dr. Haji Badarudin bin Pengiran Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
2: Serta ahli kerabat baginda dan umat Islam sekalian, daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Semoga dengan itu sekaliannya beroleh afiat dan sejahtera dalam setiap masa dan keadaan.
1: Laporan Ahmad Nurul Airi Haji Rani untuk Berita RTB.
0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk turut mengetengahkan 5 individu yang memberi sumbangan signifikan kepada negara. 3 daripada individu berkenaan iaitu Abang Haji Khairul Azhar Haji Rosli, Abang Muhammad Ikram Afif bin Haji Abang Muhammad Hanafi dan Dayang Sharifah Adila Suryam binti Pengiran Haji Abdullah seterusnya mengongsikan saranan kepada generasi muda.
3: Berani meneroka idea baru dan juga melihat perubahan sebagai peluang untuk berinovasi. Teknologi akan terus berkembang, tapi yang lebih penting adalah kesediaan untuk terus belajar, berkongsi pengalaman dan juga saling memperkukuh antara satu sama lain.
4: Terus menuntut ilmu di usia yang muda ini, kerana dengan ilmu kita ni bukan sahaja mampu untuk membangunkan diri sendiri, tetapi kita ni dapat juga untuk menyumbang kepada kepada agama, bangsa dan negara.
5: Janganlah berputus asa dan ikhlaskan nawaitu bagi kebaikan rakyat Brunei dan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, dan juga dalam masa yang sama teruskanlah berjuang untuk negara.
0: Acara junjung ziarah semasa Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan terus menjadi detik yang sentiasa ditunggu-tunggu oleh

0: seluruh rakyat dan penduduk di negara ini. Perasaan syukur dizahirkan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Awang Syahminan bin Haji Abdul Rahman dan Awang Haji Arifin bin Haji Muhammad Yusof.
1: Rakyat sentiasa bersyukur di atas keamanan, kemakmuran dan kepimpinan bijaksana yang dinikmati di bawah naungan baginda.
2: Menunjukkan kasih sayang dua hala rakyat yang tak setia menjunjung duli dan raja yang sentiasa prihatin terhadap kesejahteraan dan keharmonian rakyatnya.
3: Budaya Melayu menjunjung, menggambarkan rasa bersyukur dan bersedia menerima serta melaksanakan titah perintah raja.
0: Selain menjadi wadah merapatkan hubungan antara raja dan rakyat, Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk turut menyaksikan penglibatan aktif agensi perbankan tempatan serta pertubuhan bukan kerajaan. Ikuti perkongsian seterusnya bersama Dayangku Rodzi binti Pengiran Haji Abdul Rahman, Ketua Penjenamaan dan Perhubungan BIBD, Dayang Hajah Linda Aini binti Abdullah, Naib Yang di-Pertua Persatuan Basmida dan Awang Haji Mustafa bin Haji Masri dari Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei.
4: Kami berbesar hati dan bangga dapat sama-sama menyambut sambutan perayaan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia.
5: Diharapkan ramah mesra seperti ini, junjung ziarah dengan Kebawah Duli dapat diteruskan di tahun-tahun yang akan datang.
6: Semoga Brunei Darussalam akan sentiasa makmur, aman, damai dan sentiasa mendapat limpah rahmat daripada Allah SWT.
0: Semangat patriotisme dan cinta kepada negara perlu diterapkan sejak usia muda, antaranya melalui penghayatan terhadap makna dan kepentingan bendera negara. Ikuti pendekatan bersama beberapa pelajar, iaitu Awang Muhammad Nabil Irfan bin Azamain, Dayang Nur Harisa Insyirah binti Haji Muhammad Razaimi dan Dayang Siti Nurul Amirah Mawardah binti Muhammad Azuzaimi.
7: Bendera itu mengingatkan kita ini sebagai rakyat kepada pengorbanan dan usaha generasi terdahulu dalam membina dan mempertahankan negara.
8: Bendera menunjukkan bahawa sesebuah negara adalah bebas, berdaulat dan mempunyai pemerintahan sendiri.
9: Bendera boleh menjadi simbol perpaduan yang menyatukan rakyat daripada pelbagai kaum, agama dan latar belakang.
0: Bazar dan Minggu Budaya Thailand kali ke-10 sedang berlangsung di Pusat Membeli Belah Wan City sehingga 2 Ogos menawarkan pelbagai produk dari makanan, aksesori hingga ke pakej pengembaraan. Perasmiannya disempurnakan oleh Tuan Yang Terhormat Akrapong Chalamdon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini. Acara dianjurkan oleh Kedutaan Diraja Thailand dengan kerjasama Jabatan Promosi Perdagangan Antarabangsa, Pejabat Kuala Lumpur, Kementerian Perdagangan Thailand, Pejabat Hal Ehwal Pertanian, Jakarta dan pihak berkuasa pelancongan Thailand, Pejabat Kuala Lumpur. Pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 terus dimeriahkan malam tadi dengan pelbagai persembahan. Di Ibu Negara, pentas perayaan di kawasan letak kereta berhadapan Museum Alat Kebesaran Diraja disemarakkan dengan persembahan warna-warni pesta. Di daerah Tutong, persembahan malam Rosie 29 Sketch Giran anjuran oleh NY29 Entertainment and Services memeriahkan acara pentas perayaan. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan acara Battle of the Band. Hadir Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong dan Yang Berhormat Haji Awang Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Brunei Fitness Festival 2026, iaitu acara gaya hidup sihat terbesar negara, membuka tirainya kemarin di Dewan Pameran Bridex, Cerudong. Dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga Ahad ini dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, kecuali Jumaat bermula pukul 2 petang, festival menghimpunkan aktiviti kecergasan bertaraf antarabangsa serta program mesra komuniti untuk semua lapisan masyarakat. Pemilihan negara Brunei Darussalam oleh penganjur Hunter Events Sdn Bhd membuktikan keupayaan negara sebagai destinasi pelancongan sukan serantau khususnya menerusi kejohanan antarabangsa Ice Hunter Games.

0: Beralih ke berita luar negara. 132 remaja di Indonesia dieksploitasi rangkaian pengganas, manakala 115 lagi didedahkan kepada komuniti pengganas dalam talian sepanjang 6 bulan pertama 2026. Perkembangan itu mencerminkan ancaman ekstremisme yang semakin beralih ke ruang digital dengan golongan muda menjadi sasaran utama. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Indonesia berkata, data itu diperoleh daripada Unit Khas Anti Pengganasan Polis Nasional Indonesia, yang menunjukkan 132 kanak-kanak remaja di 26 wilayah telah dieksploitasi oleh rangkaian pengganas, manakala 115 lagi di 21 wilayah terdedah kepada komuniti keganasan dikenali sebagai komunitas kriminal. Parlimen Myanmar meluluskan undang-undang baharu memperuntukkan hukuman mati ke atas individu yang menculik, menahan atau menggunakan kekerasan bagi memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Ia adalah langkah paling tegas bagi membenteras jenayah siber yang semakin berleluasa. Rang undang-undang anti penipuan dalam talian diluluskan selepas mendapat sokongan ahli Dewan Rendah dan Dewan Tinggi dalam sidang bersama di Ibu Negara Naipido pada 28 Julai lalu. 7 orang maut apabila sebuah helikopter yang dalam misi memadam kebakaran nahas kelmarin, mangsa termasuk beberapa anggota bomba, pegawai polis dan kaki tangan pelindungan awam. Helikopter terbabit terputus hubungan dengan pangkalan awal kelmarin ketika menuju ke wilayah La Rioja bagi membantu mengawal kebakaran berlukar di kawasan berkenaan. Punca nahas masih dalam siasatan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Brunei dan Muara. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk melambangkan perpaduan dan taat setia kepada Raja yang dikasihi. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat mendengar ikuti pada pukul 8 pagi ini nanti.

amallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Ya, udah 15 Julai 2026, ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja berdaulat, rakyat taat, negara berkat. Ya Allah, lanjutkan usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia memimpin negara aman bahagia.
1: Daulat Boduli Tuan Fatih Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

0: Inspirasi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, penguasa kanan, Bom Badan Penyelamat Amirul Hadi bin Haji Junaidi, selaku pegawai pemerintah Cawangan Operasi B, mewakili keanggotaan Jabatan Bom Badan Penyelamat Cawangan Operasi B Daerah Belai. Dalam memastikan pentadbiran negara berjalan lancar dan licin, keberangkatan tidak berjadual berpindah ke kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan suatu mencerminkan bahawa baginda seorang raja dan pemimpin yang berjiwa rakyat. Raja adil berdaulat, rakyat sepakat, negara berkat. Daulat ke bawah duli Tuan Fatih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, negara Brunei Darussalam amatlah beruntung kerana di bawah kepimpinan bijaksana dan keprihatinan Raja kita, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wadullah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan panji-panji kerajaan baginda, kita telah pun dapat menikmati dan merasakan kehidupan yang aman, tenteram dan selamat. Dengan kebijaksanaan pemerintahan baginda, bumi Brunei Darussalam terus bertambah maju dan makmur. Kewibawaan raja dan ketaatan rakyat lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan yang adil lagi bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Raja yang kami kasihi, Daulat Kebawah Duli Tuan Fatik. Daripada saya, Dayang Siti Rahmah binti Abang Haji Zamfur, Jurutera Elektrik Daerah Belait dan Kakitangan Jabatan Perkhidmatan Elektrik di Cawangan Daerah Belait.

Baik, sekarang sudah pukul 7.31 minit pagi. Terima kasih sudah mendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Di pertemuan kita sekali lagi hari ini, Khamis 15 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 30 Julai 2026 masih. Kita akan ke bahagian Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Kita akan bersama untuk mendengarkan laporan cuaca bersama dengan pelapor yang bertugas di pagi ini, Pengiran Adi Rosli bin Pengiran Haji.

0: Tajuddin.
1: Mamat Lumat Cuaca.
0: Baik, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan, mungkin berlaku sementara di beberapa kawasan pada waktu pagi.